0: Selamat pagi, Kak Xin San.
1: Selamat pagi, Kak Sifui.
0: 早晨，早晨。咁啊，继续翻到嚟 Beautiful Sunday 啦。时间嚟到7:34，今日气温27度，相对湿度77%啊。留意翻啦，黄色火灾危险警告现正生效。今日咧天气预测啦，都系大致天晴，日间干燥及炎热，市区最高气温大约31度，新界再高2-3度，吹和缓嘅东至东北风。展望未来一两日咧，持续天气干燥，日间炎热，内陆地区日夜温差颇大。咁啊，本周中后期部分时间有阳光，风势较大啊。
1: Sekarang 27 derajat Celsius, humiditas udara 77% dan peringatan waspada kebakaran warna kuning sedang berlaku. Hari ini cerah dan di pertengahan hari kering dan panas. Daerah perkotaan paling tinggi bisa mencapai 31 derajat Celsius. Daerah New Territories bisa lebih tinggi 2-3 derajat lagi dan juga berangin. Dan kedepannya 1-2 hari itu tetap akan cerah dan kering dan di pertengahan hari tetap panas. Dan daerah daratan itu juga akan pagi dan malamnya itu suhu udaranya itu akan ada perbedaan yang agak besar. Sedangkan di pertengahan minggu sampai ke belakangnya tetap juga akan cerah bermatahari dan angin akan mulai agak kencang.
0: Kan jelok lele yau kecek announcement na mafan kasinsa.
1: Kanker payudara adalah salah satu kanker yang umum antara perempuan di Hong Kong. Setiap perempuan harus familiar dengan bentuk dan rasa dari payudaranya sendiri dan selalu harus waspada. Dan kalau ada perubahan di payudara, contoh ada benjolan, ada perubahan bentuk, ada perubahan ukuran, dan misalnya putingnya itu masuk atau perubahan tekstur kulit, kalau melihat ada hal-hal demikian, konsultasikan dengan dokter secepatnya. Karena kalau lebih cepat ketahuan, ini bisa menyelamatkan hidup kita sendiri. Dan untuk mencegah kanker payudara, harus hidup sehat. Contohnya, ada olahraga teratur, dan berat badannya juga tetap sehat, dan lingkar pinggang dalam taraf sehat, dan menghindari konsumsi alkohol. Untuk tahu lebih banyak, boleh ke website www.cancer.gov.hk/breastcancer.
0: 啱啱提到咧，有关于呢一个嘅乳房嘅关注啦，以及咧乳癌嘅预防事宜啊。咁如果有需要了解更多或者有兴趣了解更多嘅话咧，可以上翻网站啦 ，www.cancer.gov.hk/breastcancer。
1: Dan sekarang ini juga kita tetap harus waspada karena flu, COVID-19, dan penyakit saluran napas lainnya itu juga masih ada. Makanya itu kita harus jaga kebersihan diri dan lingkungan. Kalau kita lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung dengan tisu, lalu cuci tangan dengan sabun cair dan air, dan digosok-gosok paling tidak selama 20 detik. Dan kalau merasa tidak enak badan, pakai masker, lalu dapatkan saran medis secepatnya. Juga divaksinasilah setiap tahun, lebih cepat, lebih baik. Dan kelompok resiko tinggi, contohnya orang yang tinggal di panti jompo, lansia umur 65 tahun ke atas, orang umur 50-64 tahun dengan penyakit kronik ya, dan orang dengan imunokompromi dan yang umur 6 bulan ke atas dan perempuan hamil seharusnya menerima booster ya vaksinasi COVID-19 pada waktunya. Untuk detail-detail boleh ke websitenya Center for Health Protection, Pusat untuk Perlindungan Kesehatan di www.chp.gov.hk.
0: 啱啱提到咧，有关于预防呢个季节性嘅流感啦、新冠肺炎啦，以及其他呼吸道疾病嘅一啲资讯。咁如果想了解更多嘅话咧，可以上翻网站 www.chp.gov.hk。